Files kan lasi abere nos a baby e khoboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. If you no dry dry and teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa you si wan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fueng.